Marat Ngarantoro. Empat kumpulan jalan Edman dan Rupabab jalan Jalan Iye mape story mape rajad Marana Nebaran Country Jalan Nebaran Marana Nenggara Gana Nenggara